menunjukkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Masih di Banjarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro. Di pagi hari ini semangat, semangat, semangat, semangat selalu dong pastinya ya. Apalagi di hari Jumat yang penuh berkah ini, tentu saja semangat banget gitu ya. Pekerjaannya itu ada yang juga sudah mulai dipercepat gitu, nanti keburu salat itu ya, Jumatan kayak gitu. Keburu Jumatan Mbak, jadi dipercepat pekerjaannya. Oke lah kalau gitu ya, tetap semangat selalu. Jangan lupa sarapan pagi hari ini, gimana nih, udah pada sarapan mau belum ya? Kalau saya nanti aja. Nanti aja sarapannya. Kayaknya kalau pagi-pagi ngopi dulu di Mbak El. Oke, ngopi juga boleh ya, tapi jangan terlalu berlebihan, kasihan lambungnya ya. Pokoknya sarapan itu yang paling utama sobat. Kalau pagi-pagi gitu yang bagus ya, kalau misalnya mau sarapan sayur buah itu malah bagus sekali, bagus untuk kesehatan kita gitu sobat. Ada informasi selanjutnya nanti setelah ini sobat. Semangat, semangat, semangat. Halo Bu Win yang cantik, selalu semangat pokoknya siap hari. Kalau Bu Win ini ya, Bu Win itu kalau masak pagi-pagi kayak gini tuh biasanya masaknya apa nih Bu Win? Pakai sayur asem. Masak sayur asem, masak sambal gitu, terus ayam goreng, terus apa itu, ikan asin, waduh enak pal. Terus tambah apa itu namanya, tempe goreng. Wah, serasa gak lengkap ya kalau kita itu gak ada tempe setiap hari. Bu Win sama pindang jadi nih. Pindang dimasak apa nih Bu Win? Nah ini saya belum pernah nih, kayaknya perlu dicoba nih ya. Pindang dikasih santan. Kalau biasanya yang dikasih santan, ada juga yang kayak ikan asap, ikan panggang kayak gitu ya. Itu juga enak banget ya Bu Win. Terus kemudian dikasih santan. Boleh ini bumbu yang irisan kayak gitu. Ada juga yang bumbunya itu kayak di blender halus kuning kayak gitu. Waduh mantap banget ya. Mangut lele kaya enak loh Bu Win. Biasanya kalau masak lele itu kan ada yang lele panggang dibuat mangut, ada juga yang lele di langsung disambel kayak gitu, itu juga enak banget ya. Kalau masalah makanan kok enak kabeh iki piye ya. Alhamdulillah kalau kita diberi kesehatan itu pastinya makan apapun dengan lauk apapun itu pasti enak, nikmat, lezat gitu ya. Coba aja kalau sakit. Kalau sakit ditawarin, giliran udah sakit gitu ya, baru ditawarin gini, "Kamu mau makan apa? Tak belikan," kayak gitu. Lah pas enggak sakit gitu loh. Enggak ditawarin gitu. Pernah enggak kejadian kayak gitu? Pernah, sering banget saya waktu kecil apalagi gitu ya. Kalau misalnya sakit pasti pada bingung, nyuwun apa, nyuwun maem apa, lha wong lara gak nafsu makan malah ditawani mangan. Iya ya, seperti itulah biasalah sobat ya. Tapi kalau pas kita lagi doyan-doyannya makan gitu ya, apapun dimakan ya alhamdulillah enak sekali. Kenapa sih kalau nawarin makan gak yang pas sehat gitu? Ya jangan seperti itu ya sobat. Yang namanya orang tua, namanya orang sekitar gitu ya, pastinya menginginkan agar kita itu kalau misalnya pas sakit kan tidak nafsu makan. Nah makanya ditanya, maunya makan apa kayak gitu. Jangan dijawab gini, sekarang ditanya gitu, kenapa kemarin-kemarin pas sehat kok gak ditanya. Jangan gitu dong ya. Yang pasti niatnya baik kok, biar kita itu kalau gak nafsu makan itu apa ya yang bisa bikin nafsu makan, biar mau makan. Jadi makanya ditawarin kayak gitu. Diusahakan kalau memang sakit itu harus mengonsumsi ya makanan, meski seberapa pun pokoknya yang penting ada asupan gizi yang terserap dalam tubuh kita. Kita itu kalau sakit gak makan ya jadinya lemes kayak gitu sobat, badannya jadi kayak lemah gitu ya. Oh iya, ada informasi lagi untuk Anda sobat. Ini Pemkab Bojonegoro bahas rencana perubahan perda tentang JSR, libatkan pengusaha dan para stakeholder. Pemkab Bojonegoro sedang menggodok perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan TSP atau JSR. Draft raperda dibahas secara mendalam pada acara fokus
Group Discussion FGD di Ballroom Eastern Hotel pada hari Kamis kemarin ya. Hadir dalam FGD tersebut Bapemperda, Wakil Ketua 1 TSP Kabupaten Bojonegoro, seluruh OPD di Kabupaten Bojonegoro, serta perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bojonegoro ini Helmi Elizabeth juga menjelaskan Kabupaten Bojonegoro sudah terbentuk forum CSR, bagaimana amanah Perda nomor 5 tahun 2015 pembentukan forum CSR ini sudah memiliki SK berdasarkan keputusan bupati. Nah, selain itu juga ada tim fasilitasi untuk menyinergikan kerangka kebijakan pemerintah dengan sumber daya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro. Iya, Bapeda juga lanjutnya berperan menjembatani program kebijakan PMK Bojonegoro yang bisa diselaraskan dengan sumber daya yang ada di masing-masing perusahaan ya. Ini bentuk sinergi dengan para perusahaan, pihaknya berperan menyamakan langkah gerakan bersama karena pembangun melibatkan seluruh masyarakat termasuk perusahaan. Ya memang namanya perusahaan ya, masing-masing perusahaan itu memiliki sumber dayanya masing-masing dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan kayak gitu sahabat. Yang jelas dengan forum tersebut itu bisa menyampaikan aspirasi dan bisa mengatur ya bagaimana agar seluruh perusahaan yang ada di Bojonegoro itu bisa berkolaborasi untuk memajukan Bojonegoro. Nah, ini pada draft perubahan Perda nomor 5 tahun 2015 ini tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi banyak perubahan di pasal 7 yang semula ada 7 bidang menjadi 10 bidang. Jadi antaranya bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, bidang penanggulangan bencana dan lingkungan hidup ya, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang infrastruktur, bidang seni budaya pemuda dan olahraga, bidang ekonomi, bidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, bidang pembinaan usaha mikro dan koperasi, dan program prioritas RPJMD kayak gitu. Ya udah sobat, masih bersama 96,6 Base FM Radio Ne Bojonegoro ya. Yuk koyang-koyang sambil aktivitas. Yang belum cuci baju jangan lupa diucek-ucek-ucek sambil goyang-goyang mendengarkan 96,6 Base FM. Saya hadirkan spesial Pacobaning Urip versi DJ.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Cinta Merah Jambu, yang juga sudah mengantarkan di menit ke-59 lepas dari jam 7 di pagi hari ini. Masih ada informasinya untuk Sobat Bas ya. Ini jaga ketentraman masyarakat saat Satpol PP Bojonegoro gelar operasi di lingkungan tempat kos-kosan. Ya, Sobat Bas FM, ini sebagai upaya menjaga ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menggelar operasi bersama di wilayah Kecamatan Bojonegoro pada hari Rabu malam ya. Ini operasi kali ini menyasar rumah kos-kosan yang ada di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Ini razia dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap lingkungan tempat kos sekaligus menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan kondusivitas masyarakat. Penertiban ini juga berlandaskan pada peraturan daerah Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Operasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Satpol PP Bojonegoro Masirin dengan melibatkan jajaran Forkopimda Bojonegoro. Masirin juga menjelaskan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga ketertiban lingkungan tempat tinggal, khususnya di kos-kosan yang jika rawan disalahgunakan ya. Dari hasil operasi tersebut, petugas menjaring 8 orang atau 4 pasangan yang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi. Keempat pasangan itu kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Bojonegoro untuk diberikan sanksi administratif berupa pembuatan surat pernyataan serta kewajiban lapor selama 5 hari kerja terhitung mulai hari Kamis hingga Rabu ya. Kepada masyarakat, apabila terdapat gangguan dan ketertiban ketenteraman di lingkungan sekitar dapat menghubungi layanan aduan Satpol PP Bojonegoro melalui WhatsApp di nomor, ayo silakan dicatat ya. Mungkin ada yang perlu dirazia gitu, atau mungkin ada hal-hal yang mengganggu lingkungan sekitar ya. Bisa mengadukan melalui WhatsApp di nomor 08222891167. Sekali lagi di 08222891167. Media sosial resmi Satpol PP atau melalui perangkat desa setempat, sahabat. Masih bersama 96,6 Pos FM, Radio Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

Baik, masih diperjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetabo, Jonogoro, bersama Nelvi menemani sobat ya. Di pagi hari ini masih tersisa kurang lebih sekitar 24 menit ke depan ya, sampai tuntas di jam 9. Gak terasa ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Masih ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda semuanya. Stay tune terus.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

masih di Bojol Sel dari kawasan Jalan Karyo Nojo Tak Bojonegoro ya. Enggak terasa tuntas sudah bersama Nelviga menemani Anda semuanya di pagi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Bas dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Ingat ya Sobat Bas, selalu positive thinking, jangan sampai kita terlalu overthinking karena apa yang terjadi adalah sesuai apa yang kita pikirkan. Maka dari itu kita harus selalu belajar dan selalu berpikir yang positif-positif aja ya. Positif itu sangat penting banget ya, pemikiran positif sangat perlu sekali Sobat agar apa yang terjadi kita selalu positif untuk kedepannya. Thank you untuk kalian semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan permisi. Dadah.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
4: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96.6 Bas FM, kata hari ini. Bas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah tutup daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot. Udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Iya sobat, dua komposisi atau perpisahan sobat. Dan jika sudah mengantarkan kita menit ke-20 lepas dari jam 12 siang, pastinya masih di perjalanan Lapopin 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat, balik lagi ya, masih di Lampopin lagu pop Indonesia 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Edisi siar hari ada 5 seismograf pemantau sesar aktif yang akan dipasang di Surabaya untuk tahun ini. Jadi sebanyak 4 sampai 5 ini rencananya akan ada alat deteksi gempa bumi atau seismograf yang dipasang tahun ini di Surabaya. Nah, tujuannya adalah untuk memitigasi bencana serta memantau pergerakan 2 jalur sesar aktif yang melintasi wilayah Surabaya. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widyanto juga mengatakan alat yang akan digunakan ini adalah Raspberry 6 atau RS 6D. Nah, alat ini diusulkan oleh ahli geofisika ITS yang dipimpin oleh Profesor Amin Widodo, sobat. Nah, pihaknya mengatakan alat ini juga mampu merekam getaran dari gempa skala kecil hingga gempa kuat, dan alat yang dilengkapi AI ini juga bisa merekam data secara instan tanpa jeda. Nah, menurutnya, secara ideal Surabaya membutuhkan sekitar 14 stasiun pemancar untuk mengcover seluruh area. Dan untuk tahap awal di tahun ini, pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pemasangan 4 hingga 5 unit terlebih dahulu, sobat. Pemasangan seismograf ini dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana di Kota Pahlawan serta mendorong kesadaran setiap individu masyarakat agar mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi.

0: Salmon. Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Radio di Bojonegoro.

96,6 Radio nih Bojonegoro sobat. Ada sampai menutup mata barengan mahal ini mengantarkan kita menit keempat lepas dari jam 1 siang. Dan untuk informasi yang tadi ini masih ada lanjutannya. Jadi terkait pemasangan seismograf ini juga dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana di Kota Pahlawan karena untuk mendorong yang namanya kesadaran setiap individu masyarakat agar mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi, sobat. Nah, pihaknya juga menegaskan bahwa karakteristik sesar di Surabaya ini tergolong lempengan kecil meski potensi getaran tetap bergantung pada kedalaman gempa. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik berlebihan. Sementara itu, pakar geologi Profesor Amin Widodo ini menjelaskan kedua patahan ini memiliki karakteristik patahan naik atau thrust fault dan aktivitas geologis ini ditandai dengan adanya dorongan dari bawah permukaan bumi yang secara perlahan mengangkat lapisan tanah. Nah, lapisan tanah ini kemudian terbentuk menjadi bukit-bukit memanjang di wilayah kota. Sebagai langkah mitigasi bencana, dalam hasil survei menegaskan pentingnya pemantauan atau monitoring secara terus-menerus. Rencana saat ini sejumlah instrumen seismograf ini akan dipasang di berbagai titik di sekitar patahan dan di wilayah kota Surabaya. Nah, pemasangan alat-alat seismograf ini juga sangat diperlukan untuk memonitor yang namanya pergerakan sesar secara real time dan dengan mengetahui tingkat keaktifannya, pihaknya juga bisa terus bersiaga dan juga meningkatkan kewaspadaan apabila sewaktu-waktu terjadi pergerakan yang lebih signifikan.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus dan peach blossom. I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy
3: teman kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Barengan Ipang tadi ya, cuma sudah di cover sobat, ada perceraian Lara. Sudah mengantarkan kita menit ke 28 lepas dari jam 1 siang. Sambil Bola juga berbagi informasi, ini tadi sudah disiapkan satu pembahasan tentang Megatrust. Jadi ada gempa Megatrust, wilayah Jawa Timur mana sih yang sebenarnya dilalui? Nah, gempa bumi yang mengguncang Pacitan pada Februari 2026 dan juga pesisir Malang pada tanggal 14 September kemarin ya, juga mengingatkan bahwa wilayah pesisir selatan Jawa Timur ini berada dekat dengan zona subduksi yang berpotensi menghasilkan gempa besar. Namun, munculnya gempa di Pacitan kemarin juga bukan berarti gempa Megatrust akan segera terjadi ya. Jadi BMKG juga menegaskan potensi gempa Megatrust

Trust merupakan kajian mengenai sumber gempa, bukan prediksi waktu kejadian. Nah, sedangkan untuk di Jawa Timur sendiri, ada 8 Balek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Lantas, mengapa wilayah-wilayah ini disebut memiliki potensi terdampak dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gempa megatrust? Nah, ini coba kita cari tahu sobat ya. Untuk asal-usul gempa bumi megatrust ini juga bukan nama satu jenis gempa tertentu, melainkan istilah untuk sumber gempa pada zona subduksi atau pertemuan dua lempeng tektonik. Nah, di selatan Pulau Jawa, lempeng Indo-Australia ini bergerak dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Interaksi kedua lempeng tersebut membentuk zona subduksi di lepas pantai selatan Jawa. Ketika terjadi pelepasan energi di zona tersebut, gempa bumi bisa terjadi. Sedangkan untuk pihak BMK tektonik, jadi megatrust ini bisa terjadi akibat pertemuan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Nah, dengan posisi tersebut, kawasan pesisir selatan Jawa Timur ini menjadi salah satu wilayah yang perlu memperhatikan potensi bahaya gempa dan tsunami. Karena untuk kajian mengenai wilayah selatan Jawa Timur juga menunjukkan keberadaan kawasan yang aktif secara tektonik karena berada di sekitar zona subduksi sobat. Dan nanti Bella juga akan kembali hadir dengan membahas mengenai megatrust sobat ya. Dan pastikan juga tetap di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Oh.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,

Masih di perjalanan La Popin, lagu pop Indonesia sobat. Menit ke-53 ya, lepas dari jam 1 siang. Masih di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Oke deh, dilanjutkan. Terkait tadi 8 wilayah Jawa Timur yang berhadapan dengan Megatrust. Jadi untuk di Jawa Timur ini ada 8 kabupaten di pesisir selatan yang masuk dalam wilayah yang berpotensi terdampak gempa Megatrust. Nah, daerah tersebut ini membentang dari barat ke timur sobat, mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Kedelapan wilayah itu berada di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa yang berhadapan dengan zona subduksi, dan posisi tersebut membuat kawasan selatan Jawa Timur menjadi bagian dari wilayah yang perlu memperhatikan potensi gempa yang bersumber dari aktivitas tektonik di selatan Jawa. Selanjutnya, ada anggapan bahwa setiap gempa yang terjadi di zona Megatrust ini pasti berkekuatan besar. Nah, faktanya tidak demikian. Jadi BMKG ini menjelaskan aktivitas gempa di zona Megatrust sangat bervariasi sobat. Gempa ini bisa berkekuatan kecil, sedang hingga besar. Bahkan sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitudo di bawah 5. Dan meski begitu, zona Megatrust juga tetap memiliki potensi menghasilkan gempa dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, dalam kajian Megatrust Selatan Jawa, angka magnitudo maksimum ini juga merupakan hasil perhitungan dan kajian ilmiah berdasarkan kondisi tektonik wilayah tersebut. Jadi, angka tersebut tidak menunjukkan gempa dengan kekuatan yang akan terjadi di dalam waktu tertentu. Jadi BMKG juga menegaskan potensi magnitudo maksimum ini bukanlah prediksi waktu terjadinya gempa. Dan selanjutnya, BMKG juga menjelaskan bahwa gempa Megatrust ini tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya kapan. Akan tetapi, aktivitas kegempaan tetap bisa dipantau melalui jaringan pemantauan BMKG.

Iya, sobat ada cinta barengan Aca Septriasa mengantarkan kita menit ke-25 ya, lepas dari jam 2 siang. Masih dilapopin lagu pop Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya, ini terkait BMKG yang mencatat 329 titik panas di Jawa Timur, sobat. Jadi untuk tiga wilayah yakni di Blitar, Ponorogo, dan Malang, ini juga tingkat kewaspadaannya cukup tinggi ya. Nah, selanjutnya prakirawan BMKG Juanda Bilda Maulida mengungkapkan data tersebut juga berdasarkan hasil analisis per 14 September kemarin. Jadi menurutnya suhu tinggi di permukaan. Dan pihak BMKG Juanda mencatat ada sebanyak 329 titik panas terdeteksi di wilayah Jawa Timur. Dan untuk yang paling tinggi ini di kawasan Blitar, Ponorogo, dan Malang, sobat. Nah, titik panas ini akan muncul dalam pantauan satelit setelah adanya kejadian yang memicu kenaikan suhu di permukaan. Dan selanjutnya, kenaikan suhu permukaan yang terdeteksi satelit ini bisa dipicu sejumlah kondisi, sobat. Dan oleh karena itu, diperlukan pengecekan langsung untuk memastikan penyebab titik panas tersebut. Nah, penyebabnya apa? Bisa jadi karena kebakaran hutan atau lahan, lalu juga aktivitas vulkanik ataupun aktivitas industri. Jadi, tetap perlu dilakukan pemantauan ke lokasi langsung untuk memastikan penyebab munculnya titik panas di suatu lokasi. Apalagi di masa-masa musim kemarau seperti saat ini, sobat. Dan ia juga menegaskan kondisi permukaan yang kering ini membuat api lebih mudah muncul dan juga menyebar, terlebih saat kondisi angin cukup kencang. Karena kondisi di permukaan yang kering di musim kemarau ini juga membuat lahan mudah terbakar, walaupun misalkan dipicu oleh api kecil saja. Dan apabila sudah terbakar, ini penyebaran api juga sangat cepat karena kondisi angin yang cukup kencang, sehingga sulit untuk dipadamkan, sobat.

0: sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak
0: dari Wings Food.

Iya sobat, menit ke 57 ya, lepas dari jam 2 siang. Saatnya Bulu Puspa pamit, tapi jangan khawatir, selain ini bisa berdangdut ria di DKM Dangdut Koplo Mania barengan Dian Wijaya. Dan pastikan tetap stay tune di 96,6 Radione Bojonegoro. Selamat sore, sampai jumpa dan happy weekend ya, karena besok udah Sabtu dan Minggu. Kita jumpa lagi di hari Senin

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 18 September tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Fasilitas kesehatan RSUD Sosodoro Jati Kusumo makin lengkap, mulai MRI 3 Tesla, X-ray digital, dan MSGT 256 slice. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro raih peringkat kedua Jam Sostek Award Jawa Timur tahun 2026. Permudah akses petani, Pemkab Bojonegoro targetkan pembangunan JUT sepanjang 27 km.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. RSUD Sosodoro Jati Kusumo Bojonegoro terus mengembangkan layanan penunjang medis untuk mendukung pemeriksaan dan diagnosis pasien. Sejumlah teknologi pemeriksaan telah tersedia, mulai dari magnetic resonance imaging atau MRI 3 Tesla, X-ray digital, hingga multi-slice computer tomography atau MSGT 256 slice. Ketiga teknologi tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. X-ray dapat digunakan untuk berbagai pemeriksaan dasar. MSGT memberikan gambaran tubuh secara lebih detail melalui potongan gambar. Sedangkan MRI memiliki keunggulan dalam melihat jaringan lunak dan struktur tubuh tertentu secara lebih rinci. Direktur RSUD Sosodoro

Pendopo Jati Kusumo Bojonegoro Ani Pujinggono mengatakan, pengembangan layanan penunjang medis menjadi bagian penting untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin lengkap bagi masyarakat, serta akan terus dilakukan seiring dengan pengembangan layanan unggulan RSUD Sosodoro Jati Kusumo. Komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperlukan

0: Kabupaten Kota. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, kepada Bupati Bojonegoro Setiawahono di Ballroom Plaza Hotel Surabaya pada Rabu kemarin. Dalam ajang ini, posisi pertama diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, sementara Kabupaten Mojokerto menyusul di peringkat ketiga. Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bukti nyata kehadiran negara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro menargetkan pembangunan jalan usaha tani atau JUT dengan total panjang kurang lebih 27.000 meter atau 27 km memasuki September tahun 2026. Sejumlah pembangunan JUT masih dalam tahap konstruksi. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman DKPP Kabupaten Bojonegoro, Yuseriza A. Laksana, mengatakan pembangunan JUT dilakukan berdasarkan usulan dan kebutuhan di lapangan. Setiap lokasi juga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan kapasitas status lahan menjadi salah satu aspek penting sebelum pembangunan dilakukan. Apabila JUT dibangun di atas lahan milik pribadi, maka pemilik lahan harus bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk pembangunan produksi dan pengangkutan hasil pertanian. Dengan kondisi akses yang semakin baik, aktivitas pertanian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cu, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian kilas berita Forum Radio Bojonegoro. Disiarkan serentak di radio Malawapati FM, Istana FM, Prima FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Nuansa FM, dan Madani FM.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Seimbangkan kehidupan pekerjaan dengan keluarga. Inilah poin yang sering dilupakan oleh para orang tua atau anggota keluarga yang sudah bekerja. Seringkali mereka kesulitan menyeimbangkan waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan pekerjaan. Banyak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan keluarga di rumah. Agar terwujud keluarga sehat dan bahagia, seimbangkan kehidupan kerja dengan keluarga Anda. Jika memang libur kerja atau sedang menghabiskan waktu dengan keluarga, lupakan pekerjaan Anda untuk sejenak. Matikan smartphone yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Fokus pada pekerjaan ketika sedang menghabiskan waktu bersama keluarga hanya akan membuat mereka tidak diprioritaskan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

Halo, apa kabar? Dian Wijaya. Sore ini kembali hadir ya di Dangdut Koplomania pastinya. Hingga tuntas jam 6 nanti kebersamaan kita sobat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96.6 FM Radio nih Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulitnya jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

Ya, semalam kemana Bas? Radio di Bojonegoro. Selamat sore, sobat Bas FM yang baru merapat ya, yang baru bergabung bareng Dian Wijaya di Dangdut Kopeman ya sore hari ini ya. Yang pastinya seperti biasa, yang pengen merapat, pengen bergabung, boleh di 08 11 305 2966 ya untuk WA-nya, ataupun juga bergabung di teleponnya 885-809 hingga jam 6 nanti. Masih cukup sibuk dengan apapun aktivitas ya sore hari ini. Mudah-mudahan juga sehebat apapun aktivitas yang masih dikerjakan, aktivitas yang masih tersisa, mudah-mudahan juga segera bisa terselesaikan ya di kesempatan sore hari ini. Apalagi bareng Dian Wijaya, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa menghadirkan semangat kembali, bisa membangkitkan energi lagi setelah seharian ini ya. Setelah seharian suwibuk banget dengan apapun aktivitasnya ya, mungkin mulai capek, mulai lelah, bahkan tenaganya udah mulai hilang ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membangkitkan semangat lagi ya. Bu Win, sore-sore ki serekep tenan lo. Ya mene wis nyapu. Lah aku cek nang kene malah durung nyapu. Oke ya Bu Win, nah sambil nyapu-nyapu, sambil digoyang ke kakinya, digoyang jempolnya, tarik sis, monggo. Tapi ada angin gak Bu Win? Kayaknya nih kan beberapa waktu terakhir itu anginnya buanter banget, kenceng banget gitu ya. Jadi kadang kemarin itu pas saya nyapu, lah kok anginnya buanter, kor-koran, lah malah mibu. Kabeh larane tak buak pisan sapune gregeten kok. Lah wong nyapu lagi di apa jenenge lagi di arakno rene angin neh buanten lagi di angin buanten gregeten ae sapune tak tinggal mlebu omah turu. Ya wes, mudah-mudahan juga sore hari ini lagu-lagu yang dihadirkan bisa menemani saat-saat sobat ya, yang lagi aktivitas di rumah kayak Bu Win, entah lagi nyapu halaman, nyapu depan, nyapu belakang, sambil digoyang-goyang sedikit gitu ya, mantap luar biasa. Oke, yang pasti jangan kemana-mana pokoknya ya, hingga tuntas nanti di Dangdut Koplo Mania Bas FM. Dikasih dulu sama yang satu ini ya, tetap di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi nulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Udah.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Yang barusan melapat, yang barusan bergabung ya. Selamat sore saja di Dangdut Koplo Mania ya. Ya pastinya Pak Ale sore hari ini ya sibuk-sibuk menyiram-nyiram bunga-bunga cantiknya. Jangan lupa nyeruput kopi dulu. Mungkin agak mulai capek, agak mulai ngantuk ya. Soalnya saya sendiri nih dari tadi tuh ngantuk. Ini mata kayaknya ngajak merem aja gitu ya. Mau bikin kopi ya nggak ada kopi di sini gitu ya. Ya wes lah, mungkin nanti pas di rumah aja ngopi gitu ya. Jadi agak-agak ngantuk juga mungkin untuk sobat yang kebetulan sore hari ini mungkin juga agak ngantuk banget gitu ya. Ya wes lah, godok banyu nggak kopi sih. Sandingannya jarene Bu Win karo gorengan. Wah mantep tenan. Ote-ote utawa tempe mbu seger. Sayangnya ora enak. Ya pastinya juga untuk sobat yang kebetulan mungkin juga lagi sibuk di dapur ya, karena mungkin persiapan mau bikin masakan yang juga istimewa untuk keluarga tercinta buat makan malamnya nanti, atau mungkin juga emang kalau sore-sore gini lagi bikin cemilan gitu ya. Ya wis lah, sambil bikin apapun itu pokoknya sambil tetap merapat di 96,6 bass. Saya pengen merapat boleh, masih ditunggu di WA-nya ataupun juga di teleponnya ya. Di kesempatan kali ini yang mungkin juga baru nyampe di rumah, baru selesai dari aktivitas. Selamat ini ya, layah-layah penak tenang dulu. Capek lelah yang mungkin dialami ya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan juga bisa diobati ya dengan lagu-lagu yang saya hadirkan, bisa menambah semangat yang luar biasa untuk sobat bass ya di kesempatan kali ini. Yang pastinya jangan kemana-mana pokoknya ya, tetap bergabung hingga tuntas nanti di Dangdut Koplomania. Yang pasnya juga untuk sobat yang pengen bergabung boleh ya, masih ditunggu di jam 6 nanti kebersamaan kita. Dikasih dulu nih India-India nih, kita India-India dulu ya sore hari ini. Kami kasi kami hamba. Begitu ya, sayurnya kayaknya gitu deh sayurnya ya. Ini kalau nggak salah itu soundtracknya filman. Kalau dulu tuh lagi ngetren ya filman ya. Itu kalau nggak salah pemainnya Ajay Devgan. Oh bukan ya, bukan. Oh Kumar, Kumar siapa gitu lah, harus lali kata dulu India sampai lali jenip. Pemain-pemain India ini Sahrul Kando. Ya udah deh, kita dengerin aja lagunya, yang penting enak buat dinikmatin di sore hari ini.

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi King Water.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat.

0: Soccer Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya masih di Dangdut Kebumannya sore hari ini sobat ya, masih bareng Dian Wijaya yang baru merapat, yang baru bergabung. Selamat sore saja. Lagi sibuk apapun ya di kesempatan kali ini, dengan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat suasana menyenangkan ya di ruang dengar sobat ya. Dan masih panjang waktunya, enggak jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bergabung di 96,6 Radio Nepo Jonegoro. Yang pasti selalu hati-hati sobat, selalu waspada ya. Karena musim kemarau kayak gini nih juga rentan banget yang namanya kebakaran ya. Kalau kemarin kebakaran terjadi di daerah Dander ya. Kemarin di daerah Dander bahkan sampai merenggut korban ya. Salah satu korban meninggal. Kali ini kebakaran hebat terjadi di pabrik produsen pengeras suara atau speaker milik CV Sinar Baja Elektrik yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk sobat. Ini terjadi tadi. Amukan jaga merah melulantakan seluruh fasilitas utama pabrik hingga menimbulkan kerugian material miliaran rupiah. Dan peristiwa ini bermula saat kepulan asap tebal tiba-tiba membumbung tinggi dari atas kawasan pabrik dan memicu kepanikan karyawan yang berada di sekitar area perkantoran untuk segera menyelamatkan diri keluar pagar. Kobaran api yang cepat membesar langsung melahap gedung ruang produksi dan merambat ke gudang penyimpanan barang jadi yang telah siap untuk didistribusikan ke pasar ya. Dan belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai 10 miliar. Mencakup hancurnya infrastruktur fisik pabrik, mesin operasional, serta stok produk elektronik siap kirim. Dan saat sekarang ini Satreskrim Polres Nganjuk masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Untungnya tidak ada korban jiwa ya dalam peristiwa ini. Kalau ngelihat videonya sobat, ngeri banget ya. Namanya juga pabrik kan, kalau pabrik pasti gede, pasti besar gitu ya. Apalagi bangunannya kalau ada yang mudah terbakar gitu ya, bisa langsung merembet kemana-mana gitu ya. Oke, beruntung tidak ada korban jiwa ya. Mudah-mudahan bisa segera diketahui apa penyebabnya. Dan pastinya ini udah diasuransikan tentunya ya. Jadi mudah-mudahan juga bisa segera mendapatkan penanganan. Ini ada 6 pemadam kebakaran ya yang diterjunkan untuk memadamkan api yang sudah benar-benar berkibar-kibar luar biasa. Kalau saya ngeliat videonya ngeri banget, asapnya membumbung tinggi mengepul berwarna hitam-hiteman gitu ya. Jadi benar-benar berhati-hati sobat ya dimanapun kita berada. Jadi sore hari ini yang tadi habis masak di dapur, nek ape metu, ape jalan-jalan sore, dicek sik kompore wis mati apa durung ya, sehingga aman semuanya ya. Jadi jangan sampai ditinggal lungo, ditinggal budal, tiba-tiba kompornya cek nyala gitu ya. Jadi benar-benar jangan sampai lupa gitu ya, karena apapun bisa terjadi kalau kita lengah sedikit gitu ya. Oke, ya pasti juga masih bareng Dian Wijaya. Kita India-India aja lagi lah. Gak tahu kenapa ya, sore hari ini kok pengen dengerin yang India-India aja. Ya udah deh, ini dulu deh, didengerin dulu deh. Hardil Jo Piar Karega gitu ya kayaknya. Oh salah, bukan. Ya wis, kita dengerin aja sama-sama.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Rasanya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Teh Haryono, sejumlah Bojonegoro di perjalanan Dangdut Koplomania ya. Kita masuk sesi yang terakhir. Sore hari ini masih ada Dian Wijaya. Baru merapat, ya baru bergabung ya. Selamat sore saja. Cuaca juga udah mulai redup. Tapi kayaknya mendung ya. Dari kemarin itu kayaknya mendung, tapi hujannya belum mau turun. Sabar ge ya. Nanti kalau udah waktunya turun pasti juga bakal turun hujannya ya. Yang pasti sore hari ini yang lagi layah-layah pena tenang, tetap setia di 96,6 Bass FM Radio Nipo Junegoro ya, di Dangdut Koplo Mania.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pasti 995, mamaku aja minum.
1: Ya percaya deh, manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yang masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Bagi anda kaum muslim dan muslimah yang sedang menunggu azan maghrib untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, mau bersiap-siap ke masjid, ke musola ya, sambil mempersiapkan segalanya, sambil tetap merapat juga, tetap di Semalam Kemana Bas Radio Nebo Bojonegoro ya. Masih bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplomania.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
3: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 9 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani Yukayatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, cil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang.
1: Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
2: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Aja tuh, jadi gak sabar main.
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya. Naik lagi. Bahaya.
6: Bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat.
7: Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

0: kita liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.

0: manis Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96.6 Radio Bojonegoro.
1: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan. Nitas, hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas.

Hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Kedung Mawar. Air Terjun Kedung Mawar yang terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu destinasi alam yang menakjubkan di wilayah tersebut. Air terjun ini dipasok oleh aliran Kalosoko dan satu limpahan dari Waduk Pacal. Menambah pesonanya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung yang mencari keindahan alam yang mempesona. Selain menawarkan keindahan alam yang memikat, Kedung Mawar juga memiliki nilai geoheritage yang tinggi menurut penilaian dari Geopark Internasional, terutama dengan adanya fosil jejak yang memperkaya keberagaman situs ini. Nama Kedung Mawar sendiri dipilih oleh warga sekitar karena deru airnya yang menggema mirip dengan suara hewan buas. Fenomena alam ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Meluangkan waktu di sekitar Kedung Mawar tidak hanya kesegaran dan kesejukan dari air terjun yang mempesona, tetapi juga menjadi momen penyegaran Basimel. Monggo ngelencer di Bojonegoro.

96,6 Bahasa FM Wilujeng Dalu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Bingah sangat kawula Gayatri ingkang kasibah nderaken panjenengan sedaya. Inggih semoga apabila dalu punika panjenengan badhe nggih kono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 09 09 gangsal 0 6 6. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main? Kanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
3: Secara rutin?

0: aman.
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahan
5: Nitasan, biar langsing.

96,6 Bahasa FM, Bidu Cinta Lu Kelataraken, Dumateng Jeringan, Engkau Wonten, Kalau Dengan Dalu Peninggal Tan Sama Nunggal, Nyawiji, Lumantar Radio Bahasa FM. Tapi songo langtur pembagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo saged lumantar WA 08 1 3 0.

Inggih punika Pak Aji. Kang Manggala Cing, kawan terlalat dan ngerau. Kok ngerau? Cepu. Menawi ngerau kalau Pak Aji ngaten cing. Mereka Kang Manggala Cing, menikah terlalat.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan.

Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Racik Besi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum.
3: Take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini, San?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?

0: badanku jadi
1: gak kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sangenam kemana Mbak Sepem Wilujeng dalu Loteraken dumateng panjeringan yang kawonten kalau dengan dalu peniko tansa setia tuhu. Dan semoga katang Mbak Sepem buatan kraos menika sampun tabus welas langkung sekawan dosa gangsal menit wekdal wonten studio Radio Pasaran. Dan kata semacam pun kalau pengen terbuka kalau Gayatri nyun pamit rumit kalau nyun agung yang sautro pangsam matur nun.